Enegibu, Maira Igamburanuki, Draya Barakunani, Sevia Teban Wara Barakati Sungu, Bayan San Besem Bene Wesu, Besem Benegibu Bera Bamana, Bayeuno Sumo, Bayekuare Kadakari Bura, Sonkoye Tebasoka J de Iz, Bera Bakia, Busunga Girinukua, Besem Wuke so Mia Bamaimo, Garami, Ye Besekoro Girari Maya Nukudobumo, Se Kabesen Yenuso, Sokonsae Mo, Besem. Soko ko sukuna suore ide yebesem bene mo sukia mena ikatombe yinani ibe kankara sundamba su 01 69 29 29 01 inai sonko yeni kasu koebe wa kotonu koebe wa potnovo boikon senka kbara ko girai ako kariko adam yanye ni mi pamambuka tai wa ibioko.